0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pro 2.
1: Kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di program yang sama, teman Pro 2 di Spada. Ini kita setelah beberes tempat tidur teman-teman Pro 2 dengan kegiatan positif yang kita mulai di pagi hari, kita lanjut ke micro habit yang kedua yang pastinya bakal bikin badan kamu merasa kayak baru selesai di servis rutin ya teman-teman Pro 2, yaitu dengan minum air hangat dengan perasan lemon. Wow, ini teman-teman Pro 2, selama kita semua tidur 6-8 jam, tubuh kita itu bekerja keras melakukan regenerasi sel. Dan itu yang akhirnya bikin kita kehilangan banyak cairan. Jadi pas kamu bangun, kondisi tubuh kamu itu sebenarnya lagi dehidrasi berat. Kebiasaan kita biasanya langsung cari kopi atau teh manis buat mengejar sugar rush tadi, teman-teman berdua. Padahal organ dalam tubuh kita itu lagi butuh mandi dengan air putih loh, teman-teman berdua. Ini kebiasaan siapa nih? Pagi hari setelah bangun tidur bukannya nyari air putih, malah nyari kopi atau teh nih. Tapi teman-teman berdua, ini bisa kita bilang cukup dengan waktu 3 menit aja. Kamu bisa ambil segelas air hangat, jangan terlalu panas-panas ya, air hangat. Terus kasih perasan lemon secukupnya aja. Air hangat ini bisa bakal membantu membangunkan sistem pencernaan kamu secara lembut, bukan yang dikagetin pakai kafein atau gula, teman bro dua. Dan lemonnya sendiri ini berfungsi sebagai detoksifikasi alami yang membantu hati atau liver kita buat membuang sisa-sisa racun dari semalam. Efeknya apa sih kalau kamu bertanya? Terus efeknya buat tubuh saya apa? Kamu bakal merasa lebih segar, nafas lebih bersih, dan metabolisme tubuh kamu bakal langsung tancap gas buat membakar energi seharian. Jadi buat kamu yang lagi tinggal di Palu sekarang ya, ini penting banget buat kulit tetap terhidrasi dan badan gak gampang lemas kena panas matahari kota Palu yang sangat-sangat panas. Akhirnya teman berdua, nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di pagi hari ini, tentunya masih dengan pembahasan kita soal micro habit di pagi hari teman berdua. So buat kamu yang penasaran, di segmen berikutnya saya bakal bahas apa, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi yang sama di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Nah, di segmen ini teman Pro 2, ini bisa dibilang adalah suatu tantangan yang paling ngeri-ngeri sedap sih buat generasi kita, soal digital detox 30 menit pertama. Karena kalau bisa kita bilang teman Pro 2, di antara kita semua pasti yang baru melek aja, tapi jarinya udah otomatis nyari HP di bawah bantal. Iya gak sih teman Pro 2? Kebiasaan siapa nih yang baru buka mata langsung nyari HP teman Pro 2? Terus yang dibuka adalah Instagram buat lihat update mantan. Waduh. Atau mungkin langsung buka TikTok buat lihat drama yang lagi viral. Atau malah langsung buka grup WhatsApp kantor nih yang isinya adalah deadline-deadline yang harus dikejar hari ini. By the way teman Pro 2, kalau kamu sadar, kebiasaan ini tuh bikin mental kita diserbu sama masalah dunia sebelum kita sempat menarik nafas. Nah, kenapa sih 30 menit pertama? Jadi 30 menit pertama itu setelah bangun ya, itu adalah waktu paling sakral buat otak kamu. Otak kamu masih dalam gelombang theta yang sangat tenang dan kreatif. Kalau kamu langsung suapin sama informasi negatif, tuntutan pekerjaan, kamu bakal merasa cemas, terburu-buru, dan mood kamu, yes, kamu gak berharap mood kamu akan baik teman Pro 2. Jadi mood kamu bakal jadi reaktif seharian loh. Jadi coba kamu mulai mungkin besok atau kapanpun itu, kapan kamu siap deh teman Pro 2, kamu mulai simpan HP di luar jangkauan. Gunakan 30 menit itu buat sekedar duduk, dengerin suara suara sekitar, atau mungkin mendengarkan radio kayak gini. Kasih diri kamu waktu buat login ke dunia nyata dulu sebelum kamu login ke dunia maya. Rasain bedanya mulai hari ini teman Pro 2. Kalau kamu bakal ngerasa jauh lebih tenang dan punya kontrol penuh atas emosi kamu seharian penuh nanti.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya, masih panjang
1: ya, gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu. Ini gak?
2: Iya.
1: Karya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Teh yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Itu. Teh telang.
2: Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Ya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Terima kasih kamu masih mendengarkan Sepada teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih ditemani sama penyiar andalan kamu, asik. Ada Iyek teman Pro 2 yang masih menemani kamu. Tentunya pagi hari ini kamu juga boleh masukin lagu-lagu favorit kamu atau requestan favorit kamu di WhatsApp kita di 0811456030105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, di segmen kali ini teman Pro 2, kita masih membahas soal micro habit yang tentunya bakal bikin kamu jadi orang yang jauh lebih bersyukur, teman Pro 2. Jadi kalau kamu bisa memulai aktivitas kamu dengan, mungkin nih saran dari saya, bisa dengan journaling atau menulis singkat, teman Pro 2. Jadi gak perlu berpikir yang berat-berat dulu kayak mau bikin skripsi, teman Pro 2. Tenang, jangan langsung berat-berat. Cukup kamu sediakan buku catatan kecil atau kertas apa aja di samping kasur kamu. Tulis 3 hal yang kamu syukuri pagi hari ini. Misalnya sesimpel masih bisa nafas, semalam masih tidur nyenyak, semalam masih bisa tidur dengan durasi 8 jam. Dan tulis 1-3 hal yang mungkin bisa jadi prioritas utama kamu untuk hari ini. Proses menulis ini, teman Pro 2, sebenarnya adalah cara kita untuk mendownload semua keruwetan gak tuh? Orang Kaili bilang keruwetan. Keruwetan di kepala jadi sesuatu yang tertata di atas kertas. Dengan menuliskan apa yang kamu capai, teman Pro 2, otak kamu bakal punya kompas atau arah buat bergerak seharian ini. Jadi kamu gak bakal gampang kebingungan atau ngerasa hari kamu lewat gitu aja tanpa hasil. Nah, ini cuma butuh waktu maksimal 5 menit aja, tapi dampaknya ke fokus dan kesehatan mental itu sangat luar biasa, teman Pro 2. Jadi daripada waktu 5 menit kamu cuman dipakai buat scrolling aja dan gak jelas, teman Pro 2, yang cuma bikin iri lihat hidup orang lain, mending kamu pakai buat merancang kebahagiaan kamu sendiri, kan? Jadi yuk kita mulai hari ini, mulai dari ritual kecil ini biar hidup kamu tentunya makin teratur dan makin terarah.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tentunya masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya di hari Minggu ini teman Pro 2? Masih kayaknya di luar sana masih agak mendung-mendung teman Pro 2. Mataharinya masih belum muncul nih teman Pro 2. Tapi semoga buat kalian yang lagi dengerin saya pagi hari ini sehat selalu, aktivitasnya juga lancar, tugas kuliahnya juga gak terlalu bikin pusing, kerjaan yang gak bikin overthinking teman Pro 2. Dan semoga hati kita semua selalu diberikan ketenangan. Senang sekali bisa kembali menemani kalian teman Pro 2 di program Sepada edisi Budaya dan Pariwisata, tentunya teman Pro 2. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol tentang sebuah perayaan yang identik dengan ketenangan. Jadi kalau kita ketahui teman Pro 2, tanggal 31 Mei ini diperingatkan sebagai Hari Raya Waisak. Teman Pro 2, ini juga bisa kita bilang suatu hari yang identik dengan ketenangan, refleksi diri, cahaya, dan juga kedamaian teman Pro 2. Dan pagi hari ini topik kita adalah Waisak Culture, Adam, dan juga Sakral teman Pro 2. Dan pagi hari ini juga kalau kita mendengar kata Waisak, mungkin ini pertanyaan buat kalian semua pagi hari ini teman Pro 2 ya. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Mungkin ada yang langsung teringat lampion yang terbang ke langit, ada yang teringat suasana tenang di kawasan Candi Borobudur mungkin, atau mungkin ada yang membayangkan para biku yang berjalan dengan penuh ketenangan teman Pro 2. Atau mungkin ada juga nih yang hanya tahu bahwa Waisak adalah hari besar umat Buddha tanpa mengetahui makna yang lebih dalam. Nah, pagi hari ini kita bakal mengenalnya lebih dekat lagi teman Pro 2. Yang menarik, Waisak bukan hanya sebuah hari raya keagamaan aja teman Pro 2, tapi lebih dari itu, Waisak ini juga menjadi simbol refleksi, kedamaian, dan pengendalian diri. Di tengah dunia yang sekarang serba cepat, serba ramai, serba viral teman Pro 2, dan juga tentunya serba terburu-buru, nilai-nilai yang ada dalam perayaan Waisak ini justru terasa semakin relevan di hari ini teman Pro 2. Hari Raya Waisak juga memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama yang dikenal sebagai Trisuci Waisak. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, pencapaian penerangan sempurna, dan ada juga wafat atau Parinibbana Buddha Gautama teman Pro 2. Ketiga peristiwa tersebut dipercaya terjadi pada tanggal yang sama menurut tradisi Buddhis. Kalau dipikir-pikir, anak muda zaman sekarang teman Pro 2 sekarang sering banget mencari healing, cari tempat tenang, cari suasana yang bikin pikiran lebih rileks, cari cara nih supaya gak terlalu stres menghadapi kehidupan. Nah, uniknya nilai-nilai yang diajarkan dalam Waisak sebenarnya sangat dekat dengan kebutuhan generasi sekarang teman Pro 2, tentang hidup lebih sadar, tentang menghargai momen, dan juga tentang tidak terus-menerus dikuasai amarah dan kecemasan. Karena memang kita terlalu sibuk nih teman Pro 2 mengejar sesuatu yang mungkin mengejar sesuatu yang belum ditakdirkan buat kita teman Pro 2. Sampai tuh kita sampai kayak kita tuh dibikin stres sama sesuatu hal yang rasanya itu masih belum ditakdirkan buat kita, tapi kita terlalu terburu-buru, terlalu ambisi di situ teman Pro 2. Kadang juga kita terlalu mengejar nilai, mengejar pekerjaan, mengejar pengakuan, mengejar validasi di media sosial, sampai lupa nih teman Pro 2 kita tuh untuk menikmati hidup itu sendiri. Padahal sebenarnya ketenangan seringkali hadir ketika kita belajar memperlambat langkah, dan suasana Waisak itu banyak mengajarkan soal hal-hal yang seperti itu teman Pro 2.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
2: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Benar. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalau kita berbicara soal Waisak, teman Produa di Indonesia terutama, rasanya memang sulit memisahkan perayaan ini dari salah satu ikon budaya terbesar bangsa kita, yaitu Candi Borobudur, teman Produa. Borobudur itu bukan hanya sekedar destinasi wisata aja, Borobudur adalah salah satu warisan budaya terbesar di dunia. Bahkan, teman Produa, ini telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia, dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa dinasti Shailendra dan terdiri dari jutaan batu yang disusun tanpa semen modern. Setiap perayaan Waisak, teman Produa, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah bahkan berbagai negara datang ke Borobudur. Dan yang menarik nih, teman Produa, meskipun jumlah pengunjung sangat banyak, suasana tetap terasa tenang, tetap terasa damai, tetap terasa hikmat. Dan bayangin aja, teman Produa, di saat dunia luar begitu ramai, ada ribuan orang berkumpul dalam suasana yang justru penuh ketenangan nih. Bukan untuk berpesta, bukan untuk berteriak, tapi untuk merenung, berdoa, dan mensyukuri kehidupan. Dan buat anak muda dimanapun yang berada, buat kamu yang lagi dengerin saya juga di pagi hari ini, mungkin ini menjadi sesuatu yang unik juga nih, karena sekarang kita hidup di era yang serba cepat. Semua harus instan, semua harus cepat, semua juga harus segera mendapat respons. Tapi Waisak ini mengajarkan bahwa terkadang kita perlu berhenti sejenak untuk mendengarkan diri sendiri. Dan tradisi pelepasan, ini ada fun fact-nya juga ya, tradisi pelepasan lampion saat Waisak itu menjadi salah satu momen yang paling dikenal masyarakat luas. Lampion sering dimaknai sebagai simbol harapan, doa, dan juga niat yang baik diterbangkan menuju langit. Makanya juga gak heran, teman Produa, kalau banyak orang yang menyebut suasana Waisak itu sebagai salah satu perayaan paling adem di Indonesia. Karena yang terasa bukan kemeriahannya aja, tapi juga soal ketenangannya, teman Produa. Oke, nanti saya bakal juga lanjut lagi di segmen berikutnya. Tentunya teman Produa masih dengan topik yang sama, dan saya bakal membahas apa sebenarnya yang bisa dipetik anak muda dari nilai-nilai Waisak, teman Produa. Dan juga kamu boleh gabung bareng sama saya pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @produa_palu dan juga aplikasi RRI Digital. So station terus di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Sepada teman Pro 2 dan juga masih ditemani sama Iyak Maulana. Dan dengan topik kita pagi hari ini soal culture, Waisa culture, Adam dan juga sakral. Waduh, lumayan apa ya, lumayan adem gitu ya topik kita pagi hari ini teman Pro 2. Tapi sekarang pertanyaannya mungkin apa sih yang bisa kita pelajari sebagai generasi muda dari suasana dan juga nilai-nilai Waisak ini? Jawabannya ternyata banyak banget nih teman Pro 2. Yang pertama adalah tentang ketenangan. Sekarang kita hidup di tengah kebisingan informasi. Setiap hari ada notifikasi, ada berita, ada komentar, ada tekanan sosial, ada ekspektasi, dan juga kadang semuanya bikin kita lelah teman Pro 2. Jadi Waisa kali ini teman Pro 2 itu mengingatkan bahwa ketenangan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang bisa dibangun dari dalam diri kita. Yang kedua adalah soal pengendalian diri. Kadang kita gampang marah, gampang terpancing, gampang bereaksi, padahal tidak semua hal harus dibalas teman Pro 2. Tidak semua komentar harus ditanggapi, enggak. Dan juga tidak semua konflik harus diperbesar. Ada anak muda zaman sekarang sering menghadapi tekanan yang luar biasa, tekanan akademik, tekanan ekonomi, tekanan sosial, bahkan tekanan untuk selalu terlihat sukses. Dan itu sebenarnya bisa membuat mental cepat lelah. Makanya belajar tenang adalah skill yang sangat-sangat penting. Ada fakta menarik lagi teman Pro 2, banyak penelitian psikologi modern ini menunjukkan bahwa praktik refleksi diri, meditasi, dan juga mindfulness ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dan menariknya lagi, nilai-nilai seperti kesadaran diri, refleksi, dan juga ketenangan sudah lama menjadi bagian dari tradisi spiritual yang diperingati dalam Hari Raya Waisak. Dan yang ketiga teman Pro 2 adalah tentang toleransi nih. Indonesia adalah negara yang beragam, beragam agama, beragam budaya, beragam cara hidup, dan juga salah satunya kalau bisa kita bilang salah satu kekuatan terbesar bangsa ini adalah kemampuan untuk hidup berdampingan. Perayaan Waisak ini menjadi salah satu contoh bagaimana keberagaman bisa hadir dalam suasana yang damai, dan itu adalah pelajaran penting untuk generasi masa depan. Masih ada satu segmen terakhir teman Pro 2, tentunya di segmen 4 kita masih bakal ngobrol topik yang sama, tapi bakalan ngasih tahu kamu soal Waisak, cahaya kecil untuk dunia yang terlalu ramai. So stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Kekerasa Teman Pro 2 udah di penghujung pada si pagi hari ini. Dari awal kita berbicara soal tentang soal Waisak, tentang budaya, tentang ketenangan, tentang Borobudur, serta tentang refleksi diri sampai mungkin tentang nilai-nilai kehidupan yang ternyata ini masih sangat relevan untuk anak muda zaman sekarang nih Teman Pro 2. Dan jujur aja, semakin kita membahas tentang Waisak, semakin terasa bahwa perayaan ini bukan cuma soal ritual keagamaan semata nih, tapi lebih dari itu, Waisak adalah sebuah pengingat juga buat kita semua Teman Pro 2. Pengingat bahwa di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, manusia masih tetap membutuhkan ruang untuk berhenti sejenak, ruang untuk berpikir, ruang untuk merenung, dan juga tentunya ruang untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Dan by the way Teman Pro 2, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, bangun tidur langsung cek notifikasi, belum sempat sarapan udah lihat berita, belum selesai satu pekerjaan datang pekerjaan berikutnya, belum selesai satu masalah muncul tantangan yang baru, belum lagi nih Teman Pro 2, media sosial yang setiap hari seakan-akan memaksa kita untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang postingannya soal pencapaian, ada yang posting soal liburan, ada yang posting kehidupan yang terlihat sempurna, dan tanpa sadar sebenarnya semua itu kadang membuat kita lelah, bukan karena kita tidak mampu, tapi lagi-lagi karena kita terlalu lama berlari tanpa memberi waktu kepada diri kita untuk beristirahat Teman Pro 2. Nah, disinilah suasana Waisak terasa begitu istimewa, karena Waisak Teman Pro 2 mengingatkan kita bahwa hidup itu tidak terlalu harus berlari. Kita kadang perlu berhenti sejenak, kadang perlu duduk tenang, kadang kita juga perlu menikmati hal-hal sederhana yang selama ini mungkin terlewatkan, seperti menikmati waktu bersama keluarga, menikmati obrolan dengan sahabat, menikmati udara pagi, atau mungkin sekedar bersyukur karena masih diberikan kesempatan menjalani hari ini. Karena seringkali kebahagiaan bukan datang dari hal-hal besar Teman Pro 2, bukan selalu tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang mampu menghargai apa yang sudah ada di depan mata, dan itu adalah pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga. Dan yang menarik lagi Teman Pro 2, Waisak juga mengajarkan tentang kedamaian. Dan kalau dipikir-pikir, kedamaian adalah sesuatu yang sekarang sangat mahal. Lihat aja di media sosial Teman Pro 2, kadang orang bertengkar hanya karena perbedaan pendapat, orang saling menyerang hanya karena berbeda pandangan, padahal kita hidup di negara yang dibangun oleh keberagaman. Indonesia itu luar biasa, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda-beda tradisi, berbeda-beda keyakinan, dan juga tetap bisa berdiri sebagai satu bangsa Teman Pro 2. Dan suasana Waisak ini menjadi salah satu contoh indah bahwa keberagaman itu bukan suatu ancaman, justru keberagaman adalah kekuatan. Ketika kita melihat umat Buddha merayakan Waisak dengan damai, ketika masyarakat dari berbagai latar belakang ikut menghormati dan menjaga suasana perayaan, ketika ribuan orang berkumpul di dalam suasana penuh ketenangan, disitulah kita melihat wajah Indonesia yang sesungguhnya. Dan buat Teman Pro 2 yang masih muda, mungkin teman-teman yang lagi dengerin saya, pelajaran paling penting dari Waisak hari ini adalah belajar untuk menjadi pribadi yang membawa ketenangan, karena dunia saat ini sudah terlalu ramai dengan kemarahan, sudah terlalu ramai dengan kebencian, maka jadilah orang yang menghadirkan kesejukan, orang yang membawa solusi, serta juga menjadi orang yang tetap tenang meskipun berada di tengah situasi yang tidak mudah. Karena percaya atau tidak Teman Pro 2, satu orang yang membawa energi positif bisa membuat lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik Teman Pro 2. Karena juga pada akhirnya setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing, maka jangan mudah menghakimi, jangan mudah membenci, sebab kita tidak pernah benar-benar tahu perjalanan seseorang. Akhir kata, sepertinya saya harus pamit undur diri Teman Pro 2 dari Spada edisi 31 Mei.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak. Kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
5: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2 di program Pro 2 Hitlist kali ini. Silakan teman Pro 2 yang pengen lagu-lagunya diputerin di Pro 2 FM Palu, saya tunggu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga kalian bisa masukin requestan kalian di kolom chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Tapi sebelum saya bacain lagi requestan dari kalian yang masuk pagi hari ini, saya mau ngasih informasi dulu dari Drake, teman Pro 2 ini yang resmi menggeser rekor Michael Jackson buat jumlah lagu number one terbanyak di Billboard Hot 100 dari solois pria, dan juga lagu jenis STFU yang langsung debut di puncak chart setelah Drake merilis 3 album sekaligus, teman Pro 2. Sekarang ini Drake juga menyamakan rekor Rihanna dan juga Taylor Swift dengan total 14 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100, teman Pro 2. Sementara untuk rekor Michael Jackson yang sebelumnya ada di angka 13, ini resmi lewat, teman Pro 2. Dan gak cuma itu juga, minggu ini juga jadi minimal bersejarah buat Drizzy, teman Pro 2, setelah merilis trilogi album Iceman, Habibti, dan juga Made of Honor. Dia langsung masukin 42 lagu ke Billboard Hot 100, dan rekor sebelumnya dipegang oleh Morgan Wallen dengan 37 lagu. Total sekarang, teman Pro 2, Drake sudah punya lebih dari 400 lagu yang pernah masuk Billboard Hot 100 sepanjang karirnya. 3 album barunya juga langsung debut di posisi 1, 2, dan 3 Billboard 200, dan ini bikin Drake jadi artis pertama yang pernah menguasai 3 posisi teratas chart itu sekaligus. Album nomor 1 tersebut juga jadi album chart topper ke-15 miliknya, bikin dia resmi melewati Jay-Z sebagai rapper dengan album nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100, teman Pro 2. Dan bonusnya lagi nih, teman Pro 2, minggu ini Drake juga menguasai 9 dari 10 besar Billboard Hot 100. Salah satunya lagu yang bukan punya dia, cuma Choosing Texas dari Ella Langley di posisi 5, teman Pro 2. Oke, itu dia. Tapi teman Pro 2, saya langsung puterin juga lagu requestan dari teman kita di WhatsApp Pro 2. Ada kakak siapa sih ini namanya? Zulia, teman Pro 2 ini juga pengen request lagunya Angie Carvalho, Remuk, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Happy weekend, tetap semangat pagi, siap. Semangat pagi, teman Pro 2 juga yang dengerin saya di pagi hari ini. Langsung aja disusul nanti dari bawa lagu Drake, ada Angie Carvalho dengan Remuk.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Ada poin-poin penting yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
2: Yang pertama, mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu tanya.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang pertama. Hmm. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di petani. Okay. Jadi kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berubah pakai aku.
1: Oke.
2: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor. Terus kemudian, tapi dengan adanya teknologi sekarang, kita manfaatkan. Jadi kita bisa tahu pH tanah yang ada ini pH

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya yang, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
2: HIV/AIDS,
1: iya pergaulan bebas.
2: Okay. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Terus kalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita. Jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produe FM.
1: Wow, banyak banget jajanan. Jangan lapar mata ya, Din. Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget. Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.

0: kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Berarti marketing untuk 13 outlet.
3: Iya, Kak.
2: Saya rasa itu tidak mudah ya.
3: Iya.
2: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
3: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya, Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih Kak.
2: Lebih ke promosi gitu.
3: Iya, promosi.
2: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
4: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
2: Senyum.
4: Iya, harus bisa senyum.
2: Sopan
4: dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
2: Dasar ya, senyum, sopan, dan ramah.
4: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
2: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
4: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya, Kak. Ketika pelanggannya datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
2: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih, Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
4: Oke, Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Oh my god, hari terakhir di bulan Mei. Besok bulan Juni teman Pro 2, tanggal 1. Dan besok itu adalah hari hari apa besok? Hari Senin. Dan diperingati sebagai hari Pancasila ya. Okay. Nah, hari Pancasila teman Pro 2. Dan besok itu masih libur. Jadi kayaknya memang long weekend ya kan. Dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 6 hari nih teman Pro 2. Gimana, udah muak? Atau masih kurang? Okay deh, dimanapun kamu berada, maupun misalnya lagi di rumah atau di luar rumah, lagi beraktivitas atau lagi nyantai doang, semoga kamu happy ya teman Pro 2 dengerin program kita siang ini di santai siang. Nanti sampai dengan sore ceria, ditemenin sama penyiar kamu hari ini ada Nadila. Dan ngasih tahu ke kamu juga nanti di pukul 15 sampai dengan 17 kita bakal join ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Terus. Kiri. Balas, kanan, jalan. Terus. Ya, terus. Hop, stop.
4: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
5: Saya kan juga punya.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Lagi ke topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
1: ambis,
0: gitu, ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya tanpa melalui beasiswa gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren gitu, jadi hebat, gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu gitu, padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama, yang penting memang mau gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari ini di jam 12 siang, kira-kira paling asik ngomongin kuliner apa sih teman Pro 2? Iya, wis, kita mau coba cari tahu dulu beberapa tren kuliner yang lagi hits ya, diperkirakan di bulan Juni nanti teman Pro 2. Mungkin kamu salah satu orang yang juga lagi merambah di dunia kuliner ya, bisnisnya di dunia kuliner, dan pengen cari tahu juga kira-kira apa ya di bulan Juni ini yang lagi nge-hype gitu, yang bisa dijadikan sumber mata pencaharian. Biasanya juga kalau ngomongin kuliner itu tiap waktu itu ada tren-trennya teman berdua. Jadi ada tren makan ini, makan itu, dan lain sebagainya. Oke, dan itu yang bakal kita bahas di Santai Siang hari ini. Nanti di pukul 12 sampai dengan 13, lalu pukul 13 sampai dengan 14 ada informasi mengenai olahraga, lalu 14 ke 15 kita informasinya entertain, lalu di pukul 15 kita bakal join ke Pro 2 RRI di Jakarta. Ada yang ulang tahun hari ini teman Pro 2? Kalau gitu special for you guys, any merry with birthday. I'm another year older, I won't cry about you anymore.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman Produa yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dunia kuliner itu terus mengalami perkembangan setiap waktu. Memasuki pertengahan tahun, tren makanan di bulan Juni 2026 itu mulai ramai dibahas ya, karena menghadirkan berbagai menu unik yang menarik perhatian masyarakat. Tidak hanya soal rasa, teman Pro 2, makanan yang viral ini juga harus punya tampilan menarik dan cocok dijadikan konten media sosial ya. Banyak pelaku usaha kuliner yang mulai mengikuti perkembangan tren makanan agar bisnis mereka tetap diminati pelanggan. Nah, makanan yang tinggi protein masih jadi primadona juga, karena kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membuat makanan tinggi protein ini masih menjadi salah satu tren terbesar pada bulan Juni 2026 nanti. Banyak orang yang mulai memilih makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga punya manfaat untuk tubuh. Setidaknya setelah makan tidak ada rasa bersalah.

0: obrolan seru di Prodway FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya proyek untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu proyek akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Keren, sebagai keren, alumni keren. Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Dari sebesarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Sepertinya di Juni 2026 ini makanan pedas masih menjadi favorit masyarakat Indonesia, teman Pro 2. Menu seperti mie pedas level tinggi, ayam geprek, sambal lava, bakso, mercon, hingga seblak super pedas masih ramai diminati. Banyak orang yang tertarik mencoba makanan pedas karena dianggap seru dan juga menantang. Selain itu, konten makan pedas di media sosial juga membuat tren ini semakin populer. Banyak kreator konten membuat video mukbang makanan pedas yang akhirnya menarik perhatian masyarakat luas ya. Dan jajanan tradisional modern seperti saat ini tuh juga akan semakin naik daun. Makanan tradisional kini kembali populer dengan tampilan lebih modern. Banyak jajanan khas Indonesia mulai dikemas secara lebih menarik agar disukai generasi muda ya. Menu seperti klepon modern, krofli rasa tradisional, terus donat gula aren sampai dengan lumpia premium itu banyak dijual di kafe maupun toko dessert kekinian. Jadi perpaduan rasa tradisional dan konsep yang modern ini membuat makanan tersebut cepat viral.

105 FM Rari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, salah satu kuliner yang juga masih akan tren di Juni 2026 adalah frozen food premium semakin populer. Karena kesibukan masyarakat modern yang membuat frozen food premium menjadi salah satu tren makanan di Juni 2026 ini berkembang pesat. Banyak yang ingin makanan praktis tetapi tetap memiliki rasa enak ya. Dan kini frozen food tidak hanya berupa nugget atau sosis biasa, banyak produk baru seperti dimsum premium, rice ball beku, ramen instan premium, hingga lauk siap masak mulai bermunculan. Dan selanjutnya adalah dessert manis dengan tampilan estetik semakin ramai juga. Dessert masih menjadi bagian penting dari tren kuliner 2026 ya. Banyak makanan penutup yang viral bermunculan dengan tampilan cantik dan unik, dan juga menarik perhatian pengguna media sosial. Dessert seperti puding creamy, dessert box premium, cromboloni, sampai dengan mochi ice cream masih menjadi favorit masyarakat. Banyak orang yang membeli dessert bukan hanya karena rasa tetapi juga tampilan yang menarik, teman Pro 2 ya. Seperti itu. Dan pengaruh media sosial terhadap tren makanan 2026 ini juga sangat luar biasa. Visual makanan menjadi faktor penting dalam menarik perhatian masyarakat ya. Makanan dengan tampilan unik biasanya lebih cepat viral dibandingkan makanan biasa. Selain itu, review dari food vlogger juga membuat suatu makanan cepat dikenal oleh publik. Banyak orang yang akhirnya penasaran untuk mencoba makanan yang sedang ramai dibahas di internet. Jadi karena pengaruh media sosial itu yang sangat besar begitu ya, banyak pelaku usaha kini fokus membuat produk yang menarik secara visual. Strategi tersebut juga terbukti efektif untuk meningkatkan penjualan makanan kekinian.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak bisa, kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur aja sih.
2: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak ah seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setiap hari itu perasaan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang bahagia, ada orang yang biasa aja, ada orang yang sedih, ya kan? Ada orang yang merasa sehat dan lain sebagainya, ada orang yang merasa sakit dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadi, kita harus memperlakukan orang itu dengan baik karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialami atau dirasakan seseorang. Dan buat teman berdua yang lagi sakit ya, yang lagi ditimpa sama musibah, kehilangan dan lain sebagainya, semoga diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan, kesabaran yang luar biasa biar bisa mampu menghadapi segala cobaan. Dan mudah-mudahan kita yang diberikan kesehatan hari ini juga bisa memanfaatkan kesehatan kita sebaik mungkin dan juga bisa bermanfaat ya buat orang lain. Oke. Dan teman berdua, hari ini kamu masih ditemenin sama Nadila. Kita udah di 31 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita bakal ke informasi olahraga. Olahraga kali ini datangnya dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang berniat membangun tim yang menakutkan sehingga lawan-lawannya akan gentar bertanding melawan skuad Garuda saat menjalani laga kandang. Setelah resmi menjadi juru latih timnas Indonesia pada awal 2026, Herdman telah memimpin Rizky Ridho dan kawan-kawan dalam dua pertandingan pada Maret lalu. Pelatih asal Inggris itu juga sudah mulai paham potensi pendukung yang siap bergemuruh tiap kali mendukung pasukan merah putih. Dan mantan pelatih timnas Kanada ini bukan cuma memandang sisi luar lapangan aja ya, tetapi Herdman juga menyatakan gaya main timnas Indonesia itu harus punya kontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita tersebut, seperti itu. Dan menjadi tim terbaik di Asia menjadi salah satu dari target Herdman bersama timnas Indonesia. Target lain lagi dari Herdman itu adalah menciptakan sistem berkinerja tinggi untuk mendukung langkah lolos ke Piala Dunia dan mendapatkan banyak pemain level 1 dan juga 2. Level 1 yang dimaksud adalah pemain-pemain yang bermain di 5 liga top Eropa, sementara level 2 adalah sosok-sosok yang memperkuat kesebelasan di luar 5 liga top Eropa, teman berdua. Informasi selanjutnya dan yang lain akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Santai Siang bareng saya Nadila.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
2: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke, ini sambal cumi Mama Rania. Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat
1: produknya nih.
2: Produknya ya, kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya.
2: Iya.
1: Jadi untuk keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Kita masih di Santai Siang Teman Berdua, 3 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini Teman Berdua, kita ke informasi mengenai manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama berharap Veda Ega Pratama bisa melesat lagi ya dari belakang dalam balapan MotoGP Italia 2026 di hari ini Teman Berdua, Minggu 31 Mei sore waktu Indonesia. Veda ini ada di posisi start ke-13 atau berada di baris kelima pada awal balapan, dan Aoyama menyoroti selisih tipis antara Veda dan beberapa pembalap di atasnya begitu ya. Dan sosok yang pernah bersaing di balapan MotoGP pada 2010 hingga 2017 itu berharap Veda bisa kembali menunjukkan potensi sebagai pembalap yang apik seperti pada beberapa balapan terdahulu begitu. Veda juga sempat menempati posisi start di posisi yang tidak menguntungkan, namun pada akhirnya bisa masuk 10 besar seperti dalam balapan MotoGP Spanyol dan juga Catalunya. Dan Aoyama juga berharap Veda bisa belajar dan mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya dalam balapan MotoGP Italia 2026. Sementara Veda juga berharap bisa kembali meraih hasil yang baik meski harus start dari baris kelima.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia. Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan, menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kali ini informasinya mengenai tren make up di kalangan anak muda yang terus berkembang ya. Beragam teknik riasan yang dulu identik dengan make up artis profesional kini mudah dipelajari melalui media sosial. Mulai dari penggunaan foundation full coverage, kontur tegas, sampai dengan teknik yang mampu mengubah bentuk wajah secara drastis, semuanya makin akrab di kalangan remaja dan juga perempuan muda begitu. Namun ternyata di balik tren ini muncul anggapan bahwa penggunaan heavy make up membuat wajah terlihat lebih tua dan sering disebut muka boros ya, atau penggunaan make up yang terlalu berat gitu ya teman berdua. Jadi skincare and aesthetic Expariesi Katania menjelaskan bahwa heavy make up sebenarnya tidak secara langsung membuat seseorang itu tampak lebih tua. Namun tren kecantikan yang semakin beragam ini membuat banyak anak muda yang bereksperimen dengan berbagai gaya riasan yang pada akhirnya menciptakan kesan lebih dewasa dibandingkan usia mereka gitu ya. Jadi heavy makeup ini bisa berpengaruh, tetapi bukan berarti heavy makeup membuat muka boros ya. Gen Z bisa terlihat lebih dewasa dibandingkan milenial, salah satunya adalah karena tren kecantikan yang juga semakin inovatif dan beragam. Ini kata Jessica, teman berdua, yaitu skincare and aesthetic expert. Bukan saya yang bilang ya. Dan persoalan utama justru terletak pada kurangnya pemahaman sebagai anak muda mengenai kesehatan dan perawatan kulit. Banyak yang menggunakan produk kosmetik tanpa menyesuaikan dengan kondisi kulit atau tidak membersihkan make up secara optimal setelah beraktivitas. Dan kebiasaan ini dapat memicu berbagai masalah kulit yang membuat wajah tampak lebih kusam dan terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Mulai dari kemerahan, warna kulit yang tidak merata, kulit kusam, sampai dengan skin barrier yang rusak, teman berdua. Kayak gitu. Jadi tidak hanya perawatan dari luar, kesehatan kulit juga perlu dijaga dari dalam tubuh, seperti pola makan yang bergizi, asupan nutrisi yang cukup, itu penting dalam menjaga kesehatan kualitas kulit ya. Beberapa kandungan yang sering dikaitkan dengan kesehatan kulit seperti kolagen, vitamin C, vitamin E, vitamin B7 atau biotin. Dan selain kebiasaan merawat kulit, gaya hidup sehari-hari juga mempengaruhi kondisi kulit seseorang ya. Kurang tidur menjadi salah satu faktor yang sering diabaikan teman berdua. Di sisi lain ya, kebutuhan masyarakat terhadap solusi kesehatan yang praktis dan mudah dijalani juga terus meningkat. Dan senior brand manager Kalbi Consumer Health Siska Rahmadita menilai masyarakat kini mencari pendekatan wellness yang dapat menyatu dengan rutinitas harian tanpa terasa membebani. Jadi konsep perawatan diri perlu beradaptasi juga dengan ritme kehidupan modern yang serba cepat. Di tengah aktivitas yang begitu padat ya, menjaga kesehatan kulit tidak cukup hanya mengandalkan make up atau skincare. Kombinasi antara perawatan yang tepat, pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, dan pemenuhan nutrisi menjadi kunci agar kulit tetap sehat dan tampak segar sesuai usia. Malah ada yang lebih mudah kelihatannya dari usianya. Nah itu bagus ya, mesti dicari tahu tuh gimana tips dan triknya.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmii dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbii, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
3: Masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
4: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
3: Okay.
4: Nah, BPJS di sana, tapi pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke, jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
3: Sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza yang saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
5: Iya. Kalau tidak salah makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS. Okay, seperti itu.
3: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal.
5: Iya.
3: Gitu, tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
5: Iya,
3: gitu.
5: Kalau nggak salah lagu Hindia kalau nggak salah. Hashtag itulah.
3: Oke. Okay.
5: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
3: Okay. Terus ini jasa juga ya.
5: Ke klien itu cukup lama.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM. iHeart Radio on demand.

Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang, dan kita lanjut ke informasi selanjutnya. Kali ini teman Pro 2 mengenai informasi mengenai konsernya Westlife ya teman Pro 2. Jadi promotor menyatakan tiket konser 25 tahun Westlife yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Januari 2027 itu telah habis terjual seluruhnya alias sold out. Dan ini dinyatakan promotor Sound Rhythm pada hari Sabtu 23 Mei ya, atau sekitar 11 jam setelah penjualan umum atau general on sale dibuka pada pukul 10 WIB. Hanya 11 jam ya. Kesuksesan penjualan publik ini menyusul penjualan presale yang sebelumnya digelar pada 21 Mei 2026 yang juga ludes terjual. Dan atas kesuksesan ini, pihak promotor berterima kasih kepada seluruh penggemar dan konser Westlife di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini menjadi satu-satunya konser di stadion besar yang digelar dalam rangkaian tur ulang tahun boyband kecintaan generasi milenial ini. Dan tentunya Westlife juga sempat menyatakan keinginan untuk mengadakan konser di GBK saat konser di Stadion Madya GBK pada Februari 2023 ya. Dan tentunya teman Pro 2, sejak pertama kali konser di Istora Senayan pada Mei 2000, Indonesia tak pernah luput dari jadwal tur dunia Westlife. Tidak hanya di Jakarta, grup ini juga mengunjungi banyak kota lainnya seperti Surabaya, Palembang, dan juga Yogyakarta. Westlife juga pernah tampil di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan, sampai dengan Klenteng Sampokong Semarang. Tiket konser 25 tahun Westlife dijual bervariasi ya, yang terdiri dari 7 kategori dengan harga mulai dari Rp850.000 hingga yang paling mahal 2.750.000 ya, sebelum ditambah pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua kategori tiket tersebut merupakan tempat duduk bernomor. Nomor kursi disebut bakal diumumkan mendekati hari konser. Dan setiap penonton disampaikan oleh promotor nantinya mendapatkan gelang LED eksklusif yang akan menyala mengikuti irama lagu selama konser berlangsung. Oh my god,

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat. What's new?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjutin join bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional Top 20 nasional.

0: marilah tenang.
1: Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
2: Number 20.

0: ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Adego Vinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

yang ke posisi 16 teman Pro 2, kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.

0: Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: bisa, ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel.

0: gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan run-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita ganteng banget.

0: sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salpriyadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Tumah Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lain.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Rai Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus

bergerak begitu cepat. Terpercaya dan mendalam. RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan melalui misi merawat toleransi. Teman.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Senang sekali Nadila masih nemenin kamu untuk hari ini, teman Pro 2. Semoga hari ini menjadi hari yang begitu sangat berkesan buat kamu, ya kan? Bahagia dan sehat terus, teman Pro 2. Ngomongin bahagia dan sehat itu biasanya kalimat yang digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun, ya.

Namun usia itu tidak pernah bohong. Ya, ini dia apa namanya, garis merahnya adalah walaupun ada orang yang oh iya dia ulang tahun yang ke-35 tapi terlihat seperti 34. Tapi walaupun memang terlihat awet muda dari luar, tapi usia itu tidak pernah bohong. Walaupun wajah terlihat muda, kamu bisa mampu membaca usia orang itu lewat sejumlah bagian tubuh yang mereka miliki. Ya, apakah masih muda atau tua, dan ini juga dirasakan oleh orang yang usianya semakin hari semakin bertambah. Tidak terkecuali siapapun itu, teman berdua. Jadi beberapa ciri ini menandakan memang ya itu tadi, kamu tidak bisa menolak tua. Oke, apa aja nanti kita lanjutin ya, tetap di Pro 2 RRI Palu.

0: muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Produa FM.
1: Sekali membantu tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
7: Apa ini bermanfaat ya? Oke, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Oke. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
1: begitu. Iya, betul.
7: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
1: Auto senyum ya.
7: Kita orang yang atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
1: Benar gitu. Sekali.
7: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan philanthropy, akar rumput dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
1: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

Well, teman berdua, kita mulai dari gigi yang sensitif. Jadi tanda-tanda bahwa kondisi tubuh kamu sudah menua. Maksudnya tidak muda lagi begitu ya. Itu terjadi ketika gigi kamu menjadi kurang sensitif terhadap makanan atau yang panas atau dingin begitu ya. Meskipun ini terdengar baik, namun kenyataannya dapat menyebabkan masalah baru. Menurut American Dental Association, saraf di gigi kamu dapat menyusut seiring bertambahnya usiamu, yang menyebabkan kurangnya sensitivitas. Ketika ini terjadi, orang berhenti merasakan gejala gigi berlubang dan masalah gigi lainnya. Padahal udah keropos nih giginya ya. Jadi bertambahnya usia ini kan yang kamu dulu masih 19, terus sekarang udah tiba-tiba 20, kamu yang baru 20, terus tiba-tiba sekarang udah 25, yang kemarin 25 sekarang udah 30-an ya kan. Lalu ternyata bukan cuma gigi aja yang sensitif dengan bertambahnya usia, ternyata hidung semakin membesar juga loh. Coba deh ke cermin, lihat hidungmu. Rata-rata tubuh itu berhenti tumbuh pada sekitar usia 18 tahun ya. Tetapi beberapa bagian tubuh seperti hidung itu terus tumbuh sepanjang hidup kamu loh. Dan ini terjadi karena perubahan pada jaringan lunak, otot dan juga tulang rawan yang membentuk hidung. Tidak seperti tulang, tulang rawan itu terus tumbuh loh teman berdua. Proses itu mempercepat pada usia 50 dan berlanjut pada kecepatan yang sama hingga 60 tahun. Terlebih lagi ujung hidung itu sering turun seiring bertambahnya usia. Oke.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Unit program ini juga masuk melewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi, juga pemerintah, juga kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
3: memanfaatkan
2: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi, alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman berdua kira-kira apa lagi ya yang berubah seiring bertambahnya usia? Yaitu ternyata pinggul yang semakin kecil. Seiring bertambahnya usia, kehilangan cairan sel itu menyebabkan perubahan yang terlihat pada bagian tubuh kamu. Jadi pinggang kamu, pinggang tipis wanita dan pinggul lebar itu berubah menjadi pinggang lebar dan pinggul sempit. Sedangkan pada pria, penurunan kadar testosteron yang terjadi seiring bertambahnya usia kemungkinan mempengaruhi distribusi lemak dan lingkar pinggul, yang keduanya umumnya menurun seiring dengan bertambahnya usia pria, ya. Jadi kalau wanita itu pinggangnya yang tipis dan pinggulnya yang lebar, itu akan berubah menjadi pinggangnya lebar dan pinggulnya yang sempit, ya. Jadi sudah seperti itulah polanya. Lalu bulu mata akan menjadi lebih pendek loh seiring waktu seiring bertambahnya usia. Perawatan kelopak mata yang tidak tepat, masalah tiroid dan alergi itu adalah salah satu faktor paling umum yang mempengaruhi panjang dan ketebalan bulu mata. Mereka ini pasti berubah ya, atau bulu mata ini akan berubah seiring bertambahnya usia. Menurut beberapa penelitian, 44% pria dan wanita itu memperhatikan bahwa bulu mata mereka menjadi lebih pendek dan lebih tipis selama bertahun-tahun. Ya kenapa ya kira-kira ya? Ya karena seperti itulah bertambahnya usia.

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Berarti seperti apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
5: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari kesehari-harian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya dorang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Selamat siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita kembali lagi bergabung bersama program Masa 1 dari Palu untuk menantikan pengajian dan juga kumandang Ensan Maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar di sore hari ini. Kami informasikan untuk Anda akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah kumandang azan pada pukul 18:03 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menanti, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran. Yang mana untuk surah Ar-Rum ayat ke-54 hingga 55 dia akan dibawakan oleh Fitriani. Dan sekaligus kami juga mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya baru saja berkumandang. Sebagai penanda, tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib kali ini. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas dari program 1, 2 dan juga program 4 menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga semua amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: Kembali kita informasikan teman Pro 2 di Info Pro 2 Purna Paskibraka Indonesia. PPI Provinsi Setengah menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama para calon anggota Paskibra tahun 2026 di pagi kemarin, dan juga di food court Fatulemo. Dan acara ini menjadi wadah memperkuat silaturahmi dan juga berbagai pengalaman kepada generasi muda yang tengah menjalani proses seleksi pembinaan sebagai calon Paskibraka. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Wisata Ancol menghadirkan program tiket gratis bagi masyarakat, yakni tiket untuk masuk Ancol Taman Impian pada sore hingga malam hari. Program ini berlaku 8 hingga 19 Juni 2026, dan melalui program tersebut masyarakat dapat menikmati berbagai fasilitas ruang terbuka publik dan suasana pesisir pantai, pesisir Jakarta. Terakhir, sekual serial A, The Friend World akan tayang pada perdana di Netflix pada 24 September 2026. Tanggal tersebut bertepatan dengan 39 tahun sejak serial originalnya pertama kali debut. Malaya Joy Moon didapuk sebagai pemeran utama dengan karakter Deborah Winnie, putri dari Dwini Wani dan juga Whitney Gilbert. Demikian informasi Info Pro 2.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi, juga pemerintah, juga kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
5: memanfaatkan
4: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi, alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands numbing the paint with passion.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Vicky untuk malam hari ini, tinggal 40 menit ke depan ya, sampai di pukul 20 untuk malam hari ini. Dan sebentar kita bakalan join juga barengan sama Pro 2 di Jakarta di Musik Indie. Kita masih punya program yang bisa kamu tongkrongin di hari Minggu malam ini, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu dulu? Mudah-mudahan sehat walafiat, dan pastinya kalau lagi kurang sehat lekas sembuh ya, teman Pro 2. Lakukan apa yang disarankan oleh dokter, ya kan? Kalau mungkin saat ini lagi kurang enak badan, tubuh itu kayak tubuh tuh udah mulai komunikasi ke diri kamu kalau kamu tuh butuh yang namanya istirahat, ya kan? Terus juga butuh yang namanya vitamin, dan kamu butuh yang namanya olahraga. Tapi kalau kamu pengen beli sesuatu terus nggak ada duitnya, nah itu dia, kamu butuh pekerjaan. Kamu butuh sumber penghasilan gitu ya, teman Pro 2. Nah, caranya tuh investasi. Nggak masuk nih ya, obrolan saya. Lika-liku, ya, ujung-ujungnya masuk di investasi ya. Tapi kemarin tuh barusan ngobrol juga barengan sama teman gitu kan. Ngomongin soal keuangan atau ngomongin soal saving begitu kan. Mungkin karena bukan khawatir sih, tapi kayak ngelihat fenomena dunia dari berbagai sudut pandang, dan itu bukan menjadi satu kekhawatiran, tapi menjadi salah satu respons secara diri sendiri gitu ya, apa yang masih harus kita persiapkan selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Jadi bukan hanya kesempatan untuk menikmati segala sesuatunya, tapi memikirkan bagaimana agar hidup itu bisa bertahan. Tapi kalau soal simpanan, emang sih yang memiliki simpanan jangka panjang itu menjadi salah satu impian bagi setiap orang gitu yang memperkuat hal-hal tersebut. Kebanyakan juga orang mulai berinvestasi sedini mungkin ya, sebagai sebuah persiapan untuk masa depan, teman berdua. Oke. Ada yang bermain di properti, kemudian juga ada yang bermain di komoditas ya, terus deposito, ada juga yang bermain di reksadana dan lain sebagainya. Tapi by the way, ada gak yang coba bermain dengan barang koleksi, teman berdua ya? Barang koleksi, kenapa? Karena barang koleksi ini dapat menjadi barang investasi juga ternyata, jika memiliki nilai aset tinggi dalam jangka panjang ya, seperti mobil klasik, fitur mainan dengan kondisi yang baik. Nah, ini nih ya, figur mainan dengan kondisi yang baik, perangko, koin, hingga koleksi seni rupa. Ada nggak komunitas-komunitas yang saat ini juga memiliki koneksi, ya kan? Terus juga memiliki komunitas yang dimana mereka itu bukan hanya sekedar hobi, tapi juga ngelihat efek jangka panjangnya gitu. Ya kalau kamu mungkin kurang berpengalaman di reksadana dan sebagainya, dan kawan-kawannya tadi, saatnya mungkin kamu memikirkan atau mengambil keputusan untuk bagaimana kalau berinvestasi dengan permainan atau figur-figur mainan ya. Mungkin beragam faktor juga yang melatar belakangi, kita gak semudah dulu mungkin ya. Kemudian juga ya, ada euforianya lebih tinggi ya. Kemudian jadi sebuah opportunity juga, kita kayak ngelihat value ya kan, sehingga hal ini bisa dilakukan. Biasanya itu apa ya, kolektif gitu ya, berbarengan sama teman-temannya yang memiliki hobi yang sama, terbentuklah sebuah komunitas gitu. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya, seberapa penting sih komunitas yang seperti itu? Ya penting banget kalau umpamanya kalian melihat dari berbagai sudut pandang gitu kan, teman Pro 2. Jadi bukan hanya sekedar kayak hobi doang ya, kemudian juga membentuk komoditas doang ya. Ini menarik sekali. Nanti kita bakal terusin ya. So, stay tune terus bareng Pro 2.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Usaha setiap orang begitu.
3: Iya.
2: Untuk hidup.
3: Saya itu dari nol ya.
2: Dari nol.
3: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini. Ya

0: saja dia kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Kemudian yang
1: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pringgo FM, teman terbaik kamu. Ya, dulu mainan itu dianggap sebagai barang konsumsi anak-anak yang nilainya itu akan langsung nyusut gitu, ya. Ya menyusut. Begitu kemasannya itu dibuka, udah pasti gitu kan. Sama kalau lagi di swalayan, kita nggak disarankan untuk membuka bungkusan. Berarti kalau dibuka berarti membeli, ya kan. Kalau nggak bayar berarti kamu bakalan disanksi gitu ya, teman berdua. Jadi jangan sekali-sekali gitu, ya kan. Pasti akan mempengaruhi nilai. Ya. Namun pergeseran kultur pop global juga tengah mengubah mainan itu menjadi aset alternatif juga dengan pasar sekunder yang sangat masif dan liquid begitu ya. Ini yang mungkin para kolektor atau komunitas-komunitas tertentu lakukan. Jadi bukan hanya menjadi seorang kolektor dan kemudian berbaur dalam komunitas apa yang dikoleksi begitu, koleksi mainan apa, misalkan Pokemon gitu kan. Ada kartu-kartunya. Ada tiga sih ya, kalau hasil penjelajahan saya ini ya, faktor penggerak nilai ekonomi pasar sekunder. Ya, kalau bicara soal itu, tiga pilarnya itu membuat harga sebuah mainan itu bisa melonjak hingga ratusan persen di pasar sekunder gitu. Ya kan? Kelangkaan yang disengaja gitu. Produsen seperti Medicom Toy atau Babrik itu sengaja membatasi jumlah produksi atau menggunakan sistem blind box atau kotak buta. Kenapa? Karena strategi ini memicu rasa penasaran gitu atau FOMO dengan kompetisi ketat antara kolektor gitu, teman dua-dua. Terus juga ada yang bicarain soal faktor nostalgia. Nah, ini ya, faktor nostalgia dan juga sentimen, ya kan. Pasti yang memicu seseorang untuk mengkoleksi mainan tertentu, ya kan, kalau di umur-umur segini ya, saya mungkin karena faktor nostalgia. Melihat mainan itu kayak lo tuh kayak kembali ke beberapa tahun sebelumnya gitu, teman berdua, yang dimana mungkin untuk mengkoleksi satu mainan tertentu kamu membutuhkan biaya yang tidak sedikit gitu, karena emang kamu harus ngeluarin budget untuk memperolehnya. Tapi dengan kondisi finansial yang alhamdulillah atau cukup matang gitu ya, teman berdua, ya, hal yang sangat memungkinkan untuk menjadi seorang kolektor. Ya, berbaur dalam sebuah komunitas. Karakter ikonik seperti Charizard dari Pokemon TCG itu memiliki nilai emosional tinggi bagi generasi 90-an. Oke. Aku generasi ini sekarang telah berada di usia produktif dan memiliki daya beli mandiri untuk menembus mimpi masa kecil mereka. Nah, siapa kalian? Ya pasti dong ya, teman-teman yang punya komunitas ini, yang dimana ketika ngumpul dalam satu komunitas ya pasti bakalan ngelihat, oh ini ya gak mungkin ya dalam komunitas itu tidak ada ketertarikan, karena saya rasa masing-masing itu punya yang dikatakan tadi itu nostalgia, kemudian juga dibarengi sama sentimen, ya kan. Kalau dia beli koleksi yang seperti itu, yang satu gak mau kalah itu. Maka dia harus dapatkan juga gitu, meskipun dengan budget yang mungkin nggak sedikit ya, karena ya saking punya sentimen ataupun juga keinginan tinggi gitu ya untuk mengkoleksi mainan tertentu. Siklus hidup produk, contoh terbaik adalah Lego yang secara resmi itu menghentikan produksi set tertentu. Jadi ketika supply di toko retail habis ya, sementara permintaan baru terus berdatangan, hukum kelangkaan otomatis itu melambungkan harga di pasaran sekunder, teman berdua. Oke. Nah, nanti kita bakal lebih jauh lagi nih, teman berdua. Meskipun masih tersisa beberapa menit ya waktu kita sampai di pukul 20, dan setelah ini kita bakal barengan lagi sama Pro 2 RRI Jakarta.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Oke, okay, teman berdua, bagian yang paling menarik dari bahasan saya soal komunitas ataupun juga soal koleksi mainan yang harganya itu nggak tanggung-tanggung juga. Ya, cocoklah buat investasi kalaupun kamu ngeliriknya di bagian ini. Nah, kalau dari Coltor, Hypebeast versus Collector Status. Saat ini menyoroti wadah bagi para kolektor juga yang berfokus pada aspek estetika, status sosial, dan juga bentuk fisik dari objek koleksi. Jadi paling ada tuh komunitas Bear Brick Indonesia. Nah, ini kultur hype dan juga seni kontemporer. Bear Brick ini bukan sekedar mainan juga, melainkan jembatan yang menghubungkan pop, kultur, street war, dan juga fine art. Jadi juga disitu berbicara tentang karakteristik. Sangat aktif di platform visual seperti Instagram, kemudian juga Facebook. Interaksi utama di komunitas ini berputar pada validasi keaslian. Pamer koleksi, flexing, memantau pergerakan harga pasar global juga. Ini nih, ya kayak apa boneka karakter gitu, teman berdua yang terbuat ya dalam bentukan ini ya, kayak patung-patung gitu ya, tapi bukan patung pahatan, kayak udah berbentuk miniatur yang agak gede ya kan. Kalau dilihat dari dinamika pasar, sangat dipengaruhi juga oleh kolaborasi global gitu ya. Misalkan tuh Bear Brick x Travis Scott Channel atau Basquiat, jadi anggotanya tuh memperlakukan mainan ini layaknya lukisan atau barang fashion mewah. Makanya tadi dikatakan status sosial di situ ya, ada bentuk fisik dan juga objek koleksi. Jadi semuanya emang bener-bener detail gitu ya. Oke, okay. Nah ini adalah salah satu wadah legendaris juga di Indonesia, komunitas action figure Indonesia, ya, Generalis and Pop Culture namanya. Kalau dari koleksi juga, nah misalkan ada Star Wars, kemudian di situ ada Marvels, kemudian DC hingga anime, ya lebih inklusif, hangat, dan juga berbasis hobi murni. Jadi skala komunitasnya itu ya, skala komunitasnya sangat besar karena mencakup lintas generasi dan juga lintas franchise. Terus dari konteks dinamika, menjadi pusat barter juga, jadi kayak ngejual beli barang bekas ya, baik kondisi lows ya maupun juga Miss B atau Mind in Slide Box, serta ruang diskusi teknis mengenai detail pahatan gitu ya, atau school painting dan juga artikulasi figur. Okay, sebenarnya banyak bahasan yang bisa dijelaskan ya dari beberapa komunitas ini ya, ekosistem kartu dan juga permainan. Jadi berbeda juga dengan kolektor mainan statis. Kalau komunitas kartu itu memiliki dinamika yang juga jauh lebih kompetitif ya, karena objek koleksinya itu memiliki fungsi mekanis gitu ya, jadi kayak dapat dimainkan dalam sebuah permainan strategi. Ini cukup menjual nih kalau mama yang seperti ini. Jadi kayak barang koleksi itu kita hidup, punya warna atau punya cerita, jadi bisa diapain aja gitu sehingga memiliki nilai investasi ya kalau kedepannya. Jadi bukan hanya sekedar membentuk komunitas kemudian juga menjadikan mainan tertentu sebagai hobi, tapi kayak ngelihat sesuatu di masa yang akan datang begitu kan, ada penikmat berikutnya atau mungkin ada regenerasi. Dan kalau berbicara tentang koleksi atau seorang kolektor ya, tentunya mereka akan memiliki banyak apa namanya akses gitu untuk melihat di mana sajakah pasarnya untuk mendapatkan koleksi-koleksi mainan tertentu. Di komunitas ini merupakan salah satu yang paling berkembang juga di Indonesia, khususnya setelah didukung penuh oleh rilis kartu resmi bahasa Indonesia. Okay. Next time ya, kalau mungkin kamu juga punya komunitas yang sama, bahkan melalui media sosial, karena kan biasanya banyak
terhubung melalui media sosial tertentu begitu ya. Bahkan ada komunitasnya di media sosial tertentu, misalkan Instagram, kemudian juga TikTok, dan di situ banyak hal-hal yang dibicarakan ya soal mainan-mainan koleksi. Saya pengen ngobrol lebih banyak lagi gitu ya soal ini, tapi waktu kita itu tinggal 3 menit lagi. Jadi saya harus mempersiapkan, kita prepare dulu untuk kembali bergabung sama program 2R Jakarta. Kita bakal live lagi di, bukan musik live chat ya, kita bakal live di musik indie ya, secara berjaringan. Jadi kita bakalan apresiasi lagi karya-karya musik lokal anak-anak Indonesia. Oke, okay. Terima kasih buat kebersamaan kamu. See you, bye-bye.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

masih bareng sama Kangga dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

105.2 FM, teman terbaik kamu back in Palu. Tadi kita ada live barengan sama Pro 2 RR Jakarta di Indonesia Pro Indie. Kita bakal lanjutin lagi di Cekamalam.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
10: Obrolan seru di Produa FM.
11: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya. Harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
12: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
13: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara. Itu makanya Palu jadi panas.

0: anak-anak sekarang ya,
1: anak muda.
0: Iya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
1: bisa percaya.
0: Iya, bisa percaya diri.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 16 menit dari pukul 21. Ya, kali ini aku juga pengen kasih beberapa referensi dari musisi lokal yang mendapatkan apresiasi juga dari Ekraf ya, Kementerian Ekonomi Kreatif, atas karya mereka mengangkat kearifan lokal melalui karya musik yang mereka hadirkan dalam beberapa judul lagu ya. Kalau di Sulawesi Tengah sendiri atau Kota Palu sendiri kita punya beberapa ya yang cukup fenomenal juga dari Kasman di single Kaledo ya. Kemudian juga Kaledo masih ada nggak ya? Udah hari kesekian gitu ya teman dua-dua ya kan. Bahkan ada yang sempat buat konten-konten juga. Ini gara-gara makan daging terus tiap hari ya. Bawanya tuh udah mulai gimana gitu kan. Mungkin kelebihan kali. Oke, makanya menjadi salah satu identitas masyarakat luar juga ketika berkunjung ke Kota Palu, yang dimana ketika pengen berwisata kuliner itu kayaknya kurang pas kalau tanpa belum pernah mencicipi yang namanya Kaledo. Jadi mesti harus gitu ya. Oke, mau ke daerah Donggala juga ada, mau di Kota Palu pun juga tetap ada, yang ya pastinya masih di wilayah terdekat ya, kabupaten terdekat. Ya meskipun ada versi masaknya masing-masing sih teman Pro2 ya kan, tapi yang benar-benar khas itu dari Tanah Kaili. Nah, ada juga dari Indonesia bagian timur, banyak sih ya di sini ya. Ada dari Wiso featuring Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasa, yang cukup fenomenal dan juga memiliki historis yang luar biasa. Meskipun mereka dalam masa tahanan, namun mereka masih tetap mengeluarkan apa single kearifan lokal yang mereka punya ya, dari Alabama Prison, This Is Squad Alabama. Seperti apa lagunya gue bakalan putarin buat kamu. Nanti juga bakalan balik dengan beberapa informasi lainnya. So stay tune terus.

Salah satu single yang dimainkan ini dari Morphe Radio, Graduation Song, yang cukup dominan permintaan musiknya. Tapi sebenarnya Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau ECKRAF melalui Direktorat Music Deputi Bidang Kreativitas Media memberikan dukungan juga untuk band yang satu ini asal Samarinda, Morphe Radio, dengan memfasilitasi pembuatan video music dan lagu mereka di Graduation Song yang ini merupakan dukungan bagian dari program eksplorasi kreatif juga. Oke, dan lagu Graduation Song ini sebenarnya dirilis pada tahun 2018 dan lagu tersebut juga diangkat kembali dalam bentuk video music berdurasi 5 menit ya, bisa dilihat nih di YouTube ataupun juga di Spotify juga ada, bisa kamu akses begitu ya. Dan membawa pesan tentang perjalanan dan perjuangan dan juga harapan seorang ketika memasuki fase baru teman bro 2. Nanti kita bakalan kenal lebih banyak lagi para musisi yang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan benar-benar kita berharap juga semakin banyak ya, terutama para musisi-musisi yang tadinya juga sudah hadir di Indonesia Pro Indie berjaringan teman berdua. Oke. Sekarang informasi waktu 33 menit dari pukul 21. Halo, hai. Apa kabar yang barusan dengerin Pro 2? Mudah-mudahan betah ya sampai waktu kita kelar nanti di pukul 22 dan 23. Ada sesi buat ngobrol-ngobrol juga teman berdua. By the way, besok itu kita akan memperingati hari lahir Pancasila ya. Mungkin ada yang bisa kamu share juga gitu ya, sekaitan dengan momen ini. Kalau kita besok tuh bakal upacara meskipun libur ya. Jadi tetap, mungkin kamu lagi mempersiapkan itu juga, bukan hanya RRI tapi juga mungkin instansi kementerian lainnya atau pemerintah kota, provinsi, ya mungkin akan mengadakan seremonial atau model khusus begitu ya, sekaitan dengan momen ini. Ya, jadi bisa dipersiapkan dengan maksimal gitu. Jadi momen yang luar biasa yang harus diapresiasi setelah diperjuangkan juga. Ya, makna-makna perjuangan yang seperti ini nih yang bisa teman-teman musisi angkat begitu ya. Sekaitan apa untuk memunculkan atau mempertahankan sikap nasionalisme kita atau memunculkan sikap nasionalisme kita melalui sebuah karya seni. Keren tuh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi, warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah, teman Prodo, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti yeah. apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, bersih-bersih seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati,
2: yeah.
1: apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
2: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak punya, tidak ada apa ya, modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya. Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
2: Kebanyakan sih seperti itu ya?
1: Iya memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food courtnya kampus. Nah, di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana, seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih siapa namanya ya? Dari Donggala? Iya, pokoknya ya, tahu kan kemarin baru ya. Pulang gitu ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik! Farel dan kawan

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Punya apa namanya mental seperti itu gitu, jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
2: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
1: literasi
2: dan numerasi. Karena itu yang utama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
4: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
5: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan.
4: Masukan.
5: Kan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
4: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan. Daripada kecewa nanti lebih banyak orang
5: yang kecewa
3: betul. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.2 FM teman terbaik kamu. Ada sesuatu yang bisa kita obrolin kali ini. Seiring dengan bertambahnya usia. Kenapa dengan usia? Bukankah ketika kita berulang tahun kita bersyukur ya masih diberikan kesehatan dan juga ketambahan usia gitu ya, tahun 2. Atau ada yang coba melihat dari perspektif yang lain. Dan ternyata banyak orang yang mulai sedikit mulai mengalami perubahan dalam cara mereka cara mereka membangun dan juga mempertahankan hubungan. Bukan sesama pasangan saja ya, disclaimer gitu ya. Hubungan sekarang kan sudah stereotip sama antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi sebenarnya enggak. Ya hubungan sosial kan bisa jadi ya. Ada yang justru semakin dekat dengan keluarga, kemudian juga sahabat lama, tapi tidak sedikit juga pula yang apa ya perlahan kayak ngejauh. Jadi mereka tuh menjadi lebih sulit dihubungi, lebih jarang hadir ya dalam acara keluarga. Jadi semakin nyaman menjalani hidup sendirian. Nah, gimana tuh? Kamu ada di versi yang mana? Sekarang okay. Kalian ada di versi yang mana? Boleh kasih tahu ke saya malam hari ini. Okay. Tapi kalau kita boleh komentari juga, mungkin banyak sudut pandang yang bisa oleh siapapun kemukakan gitu ya. Kalau dari sudut pandang mana dulu ya, validasi. Jadi teks di mana memilih menyendiri ya, seringkali disalah artikan juga ya sebagai kesepian atau anti nyamuk, bukan anti sosial. Padahal itu adalah bentuk self care, teman berdua. Nah itu ada yang setengah bisa kasih unjuk tangan, nggak kelihatan? Lebih tinggi lagi. Seiring bertambahnya usia, kita sadar bahwa kedamaian batin itu jauh lebih berharga daripada basa-basi yang juga menguras energi. Ketika menjadi selektif ya, memilih lingkungan pertemanan bukan berarti sombong gitu tahun berdua. Melainkan tanda bahwa kita tuh menghargai waktu dan juga energi emosional diri sendiri. Iya gak sih teman berdua? Ya kan? Ya okay. Saya tahu mungkin banyak komentar di luar sana yang memberikan pandangannya. Tapi kan kalau dari sudut pandang seseorang mungkin akan berbeda-beda. Ya, di mana tujuan kamu gitu. Kalau tadi mungkin pengen lebih dekat dengan keluarga, beda lagi gitu kan. Tapi tujuannya adalah menyendiri. Kalau dari yang lebih balance gitu ya, coba kasih tangkapan sedikit. Kalau yang lebih balance, ya kan, jauh, bukan menjauh ini ya dari keluarga gitu, enggak sengaja maksudnya. Ya karena tadi kan, jadi kayak seperti itu. Kita mungkin punya apa ya, kondisi finansial yang sangat cukup gitu ya untuk bisa memfasilitasi orang-orang di sekitar kita gitu, tapi kayak ya adalah ini kehidupan yang saya jalani gitu ya. Sekarang yang di setting di dalam kehidupan kamu itu apa gitu teman-teman, ya kan? Kalau saya sekarang lagi gimana gitu ya, dekat sama keluarga iya, oke, jauh juga iya ya, karena ya, masalah pekerjaan. Ya. Mungkin kemudian juga bukan apa ya, mulai dari bagaimana mencari jati diri, kayak udah lewat itu masa-masa itu ya, mencari jati diri. Aduh. Di usia-usia berapa kemarin ya, agak lupa saya, tapi itulah teman berdua. Jadi dari kita mungkin masing-masing punya fase-fasenya sendiri gitu kan. Dari konteks apa tanggapan dari sudut keseimbangan itu menyendiri untuk mengisi ulang energi gitu kan, makan kaledo okay, ya. Tapi harusnya tetaplah makhluk sosial, jadi tantangannya itu adalah menjaga keseimbangan. Nah terus kalau kamu sakit kayak gimana gitu kan, butuh keluarga ya kan, misalkan tempat jauh nih lagi sakit, pasti ingat yang duluan keinget itu adalah orang tua, kemudian juga keluarga. Jadi kan beda-beda ini kasus ya. Kita butuh waktu sendiri agar tetap waras gitu. Ada yang selalu buat ini quote, kok kamu sendiri
ya biar saya tetap waras, jadi kayak slogan di media sosial. Tapi kita juga butuh interaksi sosial agak tidak terputus, pinjam dulu 100 dari realitas dan juga kehilangan sistem pendukung ya, atau support system. Jadi masa-masa yang sulit pasti akan datang juga, teman-teman dua. Oke, okay. Sekarang pertanyaannya, kamu ada di versi yang mana sebelum saya tutup radio, tutup siaran ini? Oh enggak ding, kita masih punya 1 jam ke depan ya. Ini sampai di pukul 23 saja aku ngoceh. Tapi kalau kamu pengen dengar dan juga kasih sedikit komentar soal ini, yaudah silakan ya. Langsung aja kirimin di 0811 45603 108 bola. 08 0811 45603 105. Oke, silakan. Ya suaranya udah kayak gini kalau malam ya. Pagi kita bisa masih teriak-teriak, jingkrak-jingkrak. Sekarang lagi pada tidur semuanya. Jadi kita ngobrol ngomongnya agak-agak slow gitu. Ya kan? Bukan berarti lelah, ya kan? Kan masih kerja, harus tetap semangat. Tapi hanya di posisi seimbangkan. Karena kayaknya saya ada di poin kedua tadi deh ya. Dari posisi keseimbangan. Jadi kadang kalau pagi semangat, ya kan? Kemudian siang semangat sekali, bahkan kepanasan karena udah siang ya. Oke, okay. Jadi kalau jadi refleksi diri tentang pentingnya pertemuan, pertemuan terus dampak positif dan kenyamanan lingkungan. Ada filter yang juga sangat bagus, jadi membuat kita tuh menyadari bahwa tidak semua undangan harus diiyakan gitu, teman-teman. Nah ini nih, relate banget ya sebenarnya. Takut nolak, tapi teman gitu kan, mantan, aduh. Takut nolak, padahal makan-makan gitu ya. Takut nolak karena udah kenyang. Tanggapan ini mengajak kita tuh untuk beralih ke kuantitas pertemanan. Jadi punya banyak teman gitu. Jadi kuantitas pertemanan. Punya sedikit teman tapi mendalam. Oke. Okay. Kalau di media sosial. Nah, sekarang kita ngomongin media sosial. Karena itu adalah cara kita untuk beristirahat dari dunia yang terlalu bising. Ya, ada sih teman-teman saya yang kemarin cuma sekedar pengen ngabarin gitu kan. Ya kan, sekaligus mau minta bantuan juga atau sharing gitu kan. Tapi berhubungan langsung dengan media sosial, ya, kemudian dikonfirmasi, aduh sekarang udah gak terlalu intens lagi di media sosial. Tanya kenapa? Adalah gitu kan. Mungkin salah satunya ini, itu punya alasan-alasan tertentu gitu. Dan kita pun harus sebagai sahabatnya atau sebagai orang-orang terdekatnya, kita harus memaklumi posisi tersebut ya. Oleh apa karena energimu terlalu berharga untuk drama yang tidak perlu. Asik. Nih, catat nih, saya jadi coach. Harus cari lagu yang paling pas gitu untuk menguatkan kata-kata. Kan? Karena energi terlalu berharga untuk drama yang tidak perlu. Alah. Oke. Kita nyanyi ini aja. MBG. Tapi ingat, jangan sampai menutup pintu sepenuhnya untuk orang-orang yang tulus peduli. Nah itu penting untuk lakukan lebih selektif lah gitu ya maksudnya. Selektif ke, kalau kamu biasanya selektif ke hal yang negatif, hal yang positif pun juga perlu mendapatkan perhatian gitu kan teman berdua, positif gitu. Seperti itu. Jadi takut nolak padahal positif, padahal kamu butuh dan takutnya nanti kehilangan momen, bahkan hal penting yang tadinya tanpa disadari justru itu yang harus kamu butuhkan justru hilang tiba-tiba karena kurang selektif gitu. Jadi kayak balance aja gitu, hindari yang negatif, yang positif kemudian dikelola gitu kan. Kalau yang negatif mungkin jadi pelajaran aja, jadi bahan evaluasi. Oke, okay. Di mana lagi nih? 0811 45603 105. Cuma kasih tahu kalau itu nomor yang bisa kamu pergunakan.
Karena waktunya sekarang ini hampir pamitan ya. Tapi satu jam ke depan kamu bisa pergunakan juga untuk dengerin single kita Taman Berdua. Ya, ada playlist kita yang bakal hadir satu jam sampai nanti di pukul 24 malam. Oke, sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kamu yang sudah mendengarkan dari pagi sampai dengan malam hari ini barengan sama Vicky. Bye-bye.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: gets hard to remember.
1: Deal, deal.
2: Iya, kenapa sih?
1: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
2: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
1: Ayo. Deal.
2: Ya.
1: Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
2: Aduh, Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
1: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
2: Iya.
3: Selamat siang, Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
2: Take away aja ya, Mas. Ada promo kan?
3: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
2: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
3: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
2: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
4: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri. Hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
5: Pro 2 FM,
6: Pro 2 FM, the hits music station.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Tepat di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026, pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Senin 1 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Eh, cukulnya tanganku mengkerut. Begini sudah kalau lama saya berendam dalam air. Kenapa begitu, eh?
1: Oh, begitu memang. Wajarlah, kan?
0: Eh, kenapa begitu, kan?
1: Kamu tahu, begini,
2: Apakah kamu pernah mengalami hal yang sama? Kondisi jari berkerut dan tangan keriput saat bersentuhan dengan air dalam waktu lama? Tenang, tidak perlu takut berlebihan. Sebagian besar kasus jari-jari dan tangan keriput karena air adalah kondisi normal. Sebenarnya, kondisi tersebut merupakan sebuah respons alami yang terjadi pada tubuh. Para pakar memiliki berbagai pendapat yang berbeda mengenai tangan keriput saat bersentuhan dengan air. Misalnya, ketika berenang. Ada yang mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi karena lapisan luar menarik air ke dalam dan menampungnya sehingga membentuk kerutan. Lapisan luar dikatakan dapat menampung air yang diserap berkat adanya fungsi keratin yang elastis dan membentuk struktur 3 dimensi. Nah, ini membuat lapisan luar kulit mudah menampung air saat terpapar, dan kerutan biasanya segera hilang saat kulit kering. Selain pendapat tersebut, ada juga pakar yang mengatakan bahwa terjadinya kulit mengkerut dan tangan keriput saat terpapar air merupakan respons dari sistem saraf simpatis tubuh. Ini adalah sistem saraf yang berperan dalam stimulasi tubuh untuk mempersiapkan diri melakukan aktivitas. Pakar neurobiologi Mark Chinizi mengatakan bahwa kerutan pada tangan dan jari dalam keadaan basah juga merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh. Tujuannya adalah untuk membuat jari-jari tangan lebih mudah menggenggam suatu objek dalam keadaan basah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: What's new in Produa? In Produa.
1: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali dengan informasi mengenai Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka pendaftaran program pelatihan vokasi nasional tahap 2 dengan menyediakan 24 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja industri. Program pelatihan ini mencakup berbagai bidang antara lain teknologi, informasi dan juga komunikasi, manufaktur, tata kecantikan, bahasa dan juga pertanian. Teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja berhasil menembus 1 juta penonton 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya, Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesannya lewat film Lembayung dan juga Sukma. Informasi terakhir teman Pro 2, rapper Future dan penyanyi Tyla resmi merilis lagu kolaborasi terbaru berjudul Game Time bersama Viva Sound. Sebagai bagian dari proyek musik resmi FIFA World Cup 2026, lagu tersebut dirilis pada 29 Mei kemarin. Bersama dengan music video resminya di berbagai platform digital, lagu ini memadukan nuansa hip-hop, trap, dan juga ritme energik yang dirancang untuk menggambarkan semangat kompetisi serta atmosfer pertandingan dunia. Sekian informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Informasi lainnya dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

Hey hey, what's up? Halo, selamat pagi teman Pro2. Gimana kabarmu pagi ini? Mudah-mudahan pada sehat ya teman Pro2. Kali ini di Spada, selamat pagi teman Pro2. Kamu ditemenin sama Nadila sampai nanti di jam 11 ya. Kalau orang Palu bilang jam 11. Okay. So guys, kalau pagi ini kamu bangun dalam keadaan yang sehat, keadaan yang prima, keadaan yang segar gitu ya. Wow, itu kayaknya Masya Allah tabarakallah gitu ya. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa teman Pro2. Okay. Dan saya bakal berbagi informasi untuk kamu pagi ini dengan beragam informasi terupdate yang menyenangkan juga, ringan. Dan by the way, hari ini masih tanggal merah ya, 1 Juni 2026, hari lahir Pancasila teman Pro2. Kita coba ini aja ya, saya bakal ngasih informasi seputar sejarah lahirnya atau dinobatkan 1 Juni ya sebagai hari Pancasila teman Pro2. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun, tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuman batik doang, enggak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
0: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis bomba ya?
1: Iya, yeah. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
0: Kalau talent show?
1: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
0: Oke, itu yang kamu bawain ya.
1: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
0: Oke. Okay.
1: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
0: campur,
1: Kak.
0: Ya?
1: Iya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, hari ini 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari lahir Pancasila, teman Pro 2. Nah, ya. Jadi tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila untuk mengenang momen bersejarah pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan dan menyampaikan gagasan mengenai 5 prinsip dasar negara Indonesia dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI, teman berdua. Pada masa pendudukan Jepang dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mereka menggelar sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam rangkaian sidang tersebut, beberapa tokoh pendiri bangsa menyampaikan usaha mengenai landasan negara merdeka. 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar. 31 Mei 1945, Supomo memaparkan gagasan tentang sistem negara, dan pada 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tanpa teks yang berisi rumusan 5 prinsip dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni 1945 tersebut, Bung Karno untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah Pancasila. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip untuk dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Usulan ini, teman berdua, diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota sidang BPUPKI. Bung Karno juga menyebutkan bahwa jika 5 dasar ini diperas lagi, ia akan menjadi Trisila atau sosio nasionalisme dan sosio demokrasi ketuhanan, dan apabila diperas lagi menjadi Ekasila atau gotong royong, begitu ya. Dan teman berdua, pada sidang PKI tersebut, Pancasila ditetapkan secara resmi dan dicantumkan ke dalam mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah. Dan untuk menampung dan menyempurnakan berbagai usulan yang masuk, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9. Setelah melalui berbagai proses perumusan dan diskusi yang begitu panjang, rumusan dasar negara tersebut akhirnya disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter, okay, ya, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
5: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah, kami mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
4: Tugas kuliah.
5: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
4: Advokasi Kesehatan.
5: Advokasi, ya, Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
6: Iya.
5: Yeah. Kelas A, ya. Jadi mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini salah satu isu sentral sebetulnya. Ini sudah menjadi perhatian WHO karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita di Palu ini luar biasa sekali.
4: Oh iya.
5: Dan ternyata untuk masalah emosional itu datanya itu melampaui data nasional.
4: Betul.
5: Itu ada 19,8%. Nah, ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Ada semacam konsultasi klinik, apa konsultasi gratis, ya, dari psikolog.
6: Dari bincang psikolog.
5: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti saya ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Mantap.

Selamat pagi teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang sejarah hari lahir Pancasila teman Pro 2. Lalu apakah perbedaan hari lahir Pancasila dan juga hari kesaktian Pancasila? Nah, ini jangan sampai keliru. Jadi masih banyak di antara kita yang sering kali keliru ya dalam membedakan antara hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni dengan hari kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Hari lahirnya di tanggal 1 Juni, lalu hari kesaktian Pancasila itu 1 Oktober. Kedua momen ini sangat penting ya bagi bangsa Indonesia yang punya latar belakang sejarah dan juga maksud serta esensi yang sangat kontras satu sama lain. Hari lahir Pancasila sendiri resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo yang sudah disahkan gitu ya teman berdua. Tahun ini itu bertepatan di hari Senin, jadi long weekend dari hari Rabu kemarin tanggal 27, 28, 29, 27 Idul Adha ya, 28 cuti bersama, 29 ada yang WFH, lalu Sabtu Minggu lanjut lagi tanggal 1 Juni. Oh my god. Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional karena tanggal itu merupakan tonggak sejarah penting perumusan fondasi negara ya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Seperti tadi yang udah Nadila sampaikan gitu ya. Lalu untuk hari kesaktian Pancasila, jadi berbeda dengan momentum 1 Juni, hari kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober itu punya latar belakang yang berkaitan dengan peristiwa setelah gerakan 30 September ya, atau G30S tahun 1965. Peringatan pada 1 Oktober tersebut diadakan untuk mengenang gugurnya sejumlah perwira TNI dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan pada akhir September 1965 begitu ya. Dan momen ini disimbolkan sebagai keberhasilan mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman gerakan yang ingin mengganti dasar negara. Jadi secara garis besarnya teman berdua, hari lahir Pancasila itu 1 Juni berfokus pada kelahiran ide dan penguatan semangat persatuan bangsa serta memegang status sebagai hari libur nasional. Sementara untuk hari kesaktian Pancasila 1 Oktober fokus pada penegasan bertahannya ideologi negara dari ancaman dan diperingati lewat upacara bendera tanpa berstatus libur nasional. Itu dia perbedaannya. Selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Hari ini adalah diperingatinya sebuah gagasan-gagasan ya untuk melahirkan fondasi negara teman berdua. Jadi negara yang hebat adalah negara yang tidak melupakan sejarahnya. Dan dari informasi-informasi seperti ini kita bisa tahu begitu ya betapa hebatnya negara ini lahir dari orang-orang yang hebat, pemikiran-pemikiran yang hebat teman berdua. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti upacara dan memperingati dan memahami minimal ya tentang hari besar di negara Indonesia sedikit menciptakan jiwa nasionalisme kita teman berdua. Kalau tidak bisa sedikit, boleh dong banyak-banyak ya kan. Okay, so guys jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu bareng saya Nadila.

0: yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, bener, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya, dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Periode 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita ke informasi selanjutnya, teman Periode 2 pagi hari ini. Dan uji coba registrasi mengenai handphone ya. Nanti kalau beli handphone di warga Republik Indonesia, kalau beli nomor HP baru wajib scan wajah, teman Periode 2. Ini akan berlaku per 1 Juli, bulan depan berarti ya. Jadi mulai 1 Juli 2026 masyarakat Indonesia yang punya cara baru untuk registrasi SIM card, yaitu untuk menggunakan teknologi face recognition atau pengenalan wajah, teman berdua. Jadi cara baru ini menggantikan registrasi sebelumnya yang menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga ya. Jadi sistem registrasi baru ini juga dinilai itu sudah siap digunakan oleh beberapa operator, misalnya Telkomsel, Indosat, Indosat Ooredoo ya, terus juga XL Smart. Dan kalau dulu registrasi modalnya mata itu tidak boleh salah input numbernya. Sekarang modalnya senyum, kemudian di Dukcapil merespon dengan mengatakan sesuai atau tidak gitu ya. Dan dalam proses ini, teman Periode 2, operator seluler tidak menyimpan data apapun. Jadi mereka itu, kalau dulu kan kita kalau beli kartu itu diminta apa KTP, nomor KK gitu ya. Jadi uji coba registrasi ini telah dilakukan sejak Januari 2026 lalu, dan per April 2026 teman Periode 2, registrasi biometrik ini sudah digunakan 300.000 per harinya. Seperti itu. Jadi keamanan kita lebih terjaga.

Hai, apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal, kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris, yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
2: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
3: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekitar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Voice Live teman berdua. Wow, apakah kamu salah satu yang akan menjadi penonton konser dari Voice Live di tahun 2027 nanti? Mudah-mudahan ya. Oke, kali ini teman berdua kita ke informasi selanjutnya. Ini datangnya dari Kota Palu begitu ya. Jadi pemberlakuan dua arah pada jembatan 1 dan 3 itu akan dimulai per hari ini atau 1 Juni 2026. Jadi teman berdua, ini saya kutip dari laman Instagramnya Soal Palu ya. Jadi di Instagramnya itu dijelaskan untuk rekayasa lalu lintas untuk jembatan 1 dan 3 begitu ya. Dan teman berdua dihimbau juga kepada para pengguna jalur untuk tetap memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas. Kayak gitu ya. Oke, jadi berkendara itu mestinya jangan egois, karena keegoisan itu bisa membuat diri kamu berbahaya dan juga bisa membahayakan orang lain, teman berdua. Jadi bisa merugikan diri dan juga orang lain. Oke, so guys, kalau misalnya kamu juga hari ini lagi di jalan untuk menuju tempat aktivitas ya, walaupun misalnya tanggal merah karena harus upacara, atau mungkin ada yang justru hari ini libur ya, jadi liburnya sangat panjang, udah boring di rumah ya. Apalagi kalau misalnya kamu adalah orang yang ekstrovert gitu ya, sepertinya energi kita itu perlu di charge untuk biar bisa full lagi dengan bersosialisasi. Beda sama introvert, dia butuh, kalau baterainya udah habis dia harus menyendiri untuk mengisi dayanya ya. Oke, so guys, saya akan kembali dengan beberapa informasi have fun lainnya. Jadi pastikan tetap di Spada. Selamat pagi teman radio.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Yuk berangkat, tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
4: Oke, siap.
3: Gas.
4: Tahukah kamu, helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Terutama makanan-makanan yang bergizi.
7: Betul. Ya, betul.
6: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
7: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
6: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga, ya, karena menyambut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
8: Oke, kalau saya ini kebetulan kemarin sih itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
5: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, kita lanjut ke informasi selanjutnya ya. Ini mengenai Komdigi yang membuka data ada sekitar 5,3% anak Indonesia itu terpapar konten seksual di media sosial, teman Pro 2. Jadi ini sangat miris begitu ya. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkapkan fakta yang sangat mengkhawatirkan terkait kondisi anak-anak di ruang digital. Sebanyak 50,3% anak Indonesia disebut sudah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Afreno Kautsar juga mengatakan perkembangan teknologi digital memang membuka banyak peluang begitu ya. Namun di sisi lain juga menghadirkan ancaman serius bagi kelompok usia rentan terutama anak-anak. Dan ada dua resiko besar yang saat ini mengintai anak-anak di ruang digital, yaitu resiko konten dan resiko kontak. Resiko konten terjadi ketika anak bebas mengakses berbagai jenis informasi di media sosial, baik positif maupun negatif. Sementara resiko kontak muncul ketika anak berinteraksi dengan orang asing di platform digital yang berpotensi membawa pengaruh buruk hingga pelecehan. Dan tentunya ini dinilai sebuah kondisi yang harus menjadi perhatian serius karena paparannya yang terus-menerus dapat mempengaruhi kebiasaan, karakter, hingga pola pikir anak, teman berdua. Dan diingatkan juga bahwa anak-anak saat ini sangat mudah untuk menerima informasi negatif termasuk radikalisme dan juga bentuk kekerasan lainnya dari orang yang tidak dikenal di internet. Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas begitu ya. Aturan ini bukan untuk membatasi kreativitas maupun inovasi generasi muda, melainkan agar anak-anak Indonesia tetap aman saat beraktivitas di ruang digital. Dan mudah-mudahan teman berdua dengan disahkan undang-undang PP Tunas ini ya, jadi banyak anak-anak Indonesia yang terlindungi begitu di sosial media, teman berdua. Kita juga punya anak-anak muda di Kota Palu, yaitu Digital Safety juga, teman berdua. Mereka itu concern ke digital yang biasanya menjadi ranah terjadinya kekerasan seksual bagi anak.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Gimana sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki,
6: ya.
5: Pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
6: Peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
5: Iya kak.
6: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya dulu, gak mungkin langsung plak plak plak plak plak gitu ya.
5: Iya, gempa rubuh dikit, dong.
6: Rubuh ya, apalagi palu gitu kan. Gempanya jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali untuk memberikan itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri, wes. Jadi ketika dia dewasa gitu kan ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menumbuhkan satu kepedulian.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, selanjutnya kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kali ini mengenai Piala Dunia 2026 yang bisa ditonton di TVRI atau streaming di Volaplay. Per 1 Maret 2026, FIFA secara resmi mengumumkan bahwa TVRI terpilih menjadi official broadcaster Piala Dunia 2026. Jadi kamu bisa nonton semua pertandingan Piala Dunia di TV lewat kanal TVRI teman berdua. Terus per 20 Mei 2026 TVRI mengumumkan telah bekerja sama dengan layanan OTT Volaplay yang bikin kamu bisa nonton secara streaming setelah berlangganan sebesar 85.000 sebulan selama Piala Dunia atau 25.000 per pekan begitu ya. Dan Volaplay itu OTT milik PT Volago Global Nusantara TBK yang bakal dirilis awal Juni 2026 ini. Sempat dipertanyakan kesiapannya, Volaplay juga sudah menggandeng Huawei Cloud untuk menyediakan infrastruktur teknologi berupa cloud computing server dan content delivery network atau CDN buat menjaga kelancaran layanan selama turnamen berlangsung teman berdua. Oke, jangan kemana-mana karena informasi lainnya akan tetap hadir untuk kamu teman berdua. Jadi tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini Nadila pengen ngasih dengar ke kamu juga lagu atau theme song ya dari Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Oke, so guys, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ikan goreng nih. Apa ya rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang